0: kalaupun duluan mereka ada yang jangan ngulung kayak woy ora ada kau kurut pun dari omar lah cicit nah mereka perwala.
1: NATO Quake.